0: ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
1: ਕਿ ਬੈ
0: ਕਬਾਈ ਚੇਨੇ ਇਹ ਕਨਾ ਬੈ
1: ਉਹ ਮੈਗੀ
0: ਬੈ ਰਾਉਣੇ ਪੋਣੋ ਦਾਣੇ ਮਾ ਕਹੇ ਕੋਨਾ ਸਮਾਨ ਮਾ ਤੇ ਪੈਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਟਿਕ ਕੇ ਚਾਂਦਾ ਟਿਕ ਰਿਸੀਫਿਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਪਟਿਆ ਨਾ ਮੋਲੋ ਨੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਟੇਜੀ ਮੈਂ ਤੁਨੀ ਸਟੇਜੋ ਕੇ ਨਾ ਚਾਨੋ ਤੀ ਹੋ ਕਾਲ ਰੋ ਮੈਨੇ ਕੋਮਾ
2: ਮਨੋ ਤੇਰ ਦੁਰਾ ਦੇਕ ਦੁਰਾ ਦੇਕ
0: ਹੈਲਾ
1: ਦੁਰਾ ਦੇਕ
0: ਓਕੇ ਆ ਪਾਇਆ
1: Oh, chawa karutu mko. Ale, pono dada
0: wakana. Baka la chenwa.
1: Antia ba. Ba,
0: ba.
1: Ya.
0: Tino kera baka patulikire.
1: Hmm.
0: Ande kovni dokta ko niya ko e moti na meo kovni maho le. O niya ko e ya ber maho ningo.
1: Na, ok. Tia hoko dango.
2: Ok. Tuo syphilis megu tino ni. Kayin, bedo dago. Amei karo kene tuo ni pei kome. Eto yitie. Ikara yini yache. Tuoni nyungu yinde wa tegeri ngata mede kiri kudini man me tu syphilis kudini adon yi remu ni yina jalo batoro ame yaj to don yo i pena tinja uloni transplacental kana me pena tin tu kubere kiri yi worecha te wore koma tinja yicha so kama katini yicha aitha romi yinyuala tina motoko unyuromi yeni yini poroko unyuromi yatini don yoko nyungu nyuala tina mede kiri goro mogo ngwaloga minuti kome Peda kubuni tindu cha medjo nywala ke kere ngwal. Nwe karo kene syphilis chie. Bat gina peda ta kubilu mebele chokri dangatala. Kayini bedo dako. Ame ngiyo ni yitie. Uri dangatala chokri wengi ngol kad me antinento. Zena kwa kwa kumi madlili no. Wan po kwa erijo piko piko yan metu ujonyo no. Yan metu ujonyo no tie kala pijo ame. Karo kene mene tie luru ni tuo chara. Umako gi ya tuo pot pero mako gi. Tie lera de juno rifaro. Uni uru niye. Manu biru kina matamu ni agameno. Then jyoti ya kubuni joke ni pewe yulo. Baka ma. Anna ikara me adoncha. Ba wakunu binu tochon. Akara te mwanga para bich. Ngatrote kubani atin. Kayini ti uri yo. Ite winyu dano moro. Tia loke liyo. Tinere. Onyungu tia loke tu utino mere. Ture. Kayini ungi tia mi advice. Gina pere ta kwa itim. Chumi lagi yu iwinyu. Advice. Ikaro kene mere lok endia loku chao tino mere dok pia winyo. Kayini winyo doke namo konyi yina ye. So anako buni, chawa wano beru kiri kan, me punyo uno. Tijo ame, jodu winyo redi ukara chel, tijo kena dong, meki winyo tungere kara kara. So yina me karo kene mere nungani, message yon beru gina pira ta ito twan. Gwa kaber, titikida yoro pore. Kai ngiyonga ta metu otie yello piretek me yini nyute da hatal nyungu nyute yokwena miruuria na machim ame yino mu kubre kere modern abol recycling yeti not abiro aboro achel angwen abisiel abich abisiel abiro not abiro aboro achel Angwen abisiela beach abisiela biru not airtel din not abira beach abiru piredek we are bongwen not pirangwen no website ye mhrecyclinic.com digini dagata la yabere cha chele no chimanu me diko te chegre cha chele no chimanu me tieno cheng cha be dagata la yabere cha adek me digure chegre cha par me tieno bini pimere wel metu mi par beach modern abode recycling page branch nuere opposite Centenary Bank. Manu birijemu nga matamu ni romu kwenye text 12. Kayi inpekote yili. Nyi abiru jaspa. Apuwe tutuali ina mejalo chewe ni mibiru kere. Kacha amerona umetebura bea.
1: Oye matakam radio. Happy birthday boat. Ya doli. Angany. Entine nitia kweru. Nino menyo alemere. Tin. Ya doli. Chiko loka me. Amun. Amun. Unyulela. Christ Church. Amun. Entine ni romu. Mwakapira ngwendo no. Inunda parwe bongwen medema bichel mohariye pirwa bichelle nuwen romo apira ngwen era ninundwe aparwe bongwen medema bichel mohatumi chele mia bongwen pira boro we a bichel I think yeah and ayo binu nyara ye eka doke brudwe parwe bongwen medema bichel mohariyo keda angwen ena yedo haya doli gin kara chel kede oloka jime ngany binu wera kinie Pengeuka kobi happy birthday happy birthday nyopi

0: lebar aja.
1: Ha. Ini punya uang mana berkar? Nak kita baru kira.
0: Emang ibu je mahu mahu ya nak mencari yang. Nombor ya boleh juga biar. Ini ada kerja kita. Ya kamu kuda ibu kau punya ni nombor ibu yang masih. Kau ni jangan mencari orang gole. Eno. Taman wahai wahai yo, umi yang muzie mana cila mo ya nak minta yo, muzie show kau ni aku kutai yo, enen tinulah nama ni enen pun ni wadang yo macil, moni orgole.

Ini jauh dari pergerakan. Jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan. Ini jauh dari pergerakan.

0: pin wan turu wiri dia mau kena mahar dia goi siani. Wow wow ibu doh. Tu ye.
1: Omia tina wan wan mukicik yang dekalare tika lego. Dang daki kuru waraba kau ria.

0: Ewan nen kong. Jolok maka jok weng jeram.
1: Ajok kari kubu ningo, Johnny.
2: Tapi kok weng weng, Johnny.
0: Karang ngomit terwiri cukul. Gua weng weng ingo.
1: Ajok kari lewa ningo.
0: Tumpe gan chakwe ngwang a jok ngomi ne min ne chukul kilpong wai no wai mai wit ne no min ne ko puni pinga